0: Marev duchas, hioes mohoi. Uye se hote vea dota daigoedes oha? Maybe ohohan?
1: Dota cem? Ona dide? Bemebi.
0: Han. Edumets.